beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Ya, semalam kemana Mbak FM Radio nih Bojonegoro sobat ya. Selamat pagi, ya baru berapa, ya baru bergabung ya di perjalanan IG pagi hari ini masih ada Dian Wijaya. 08113052966 yang pengen merapat, pengen bergabung, ditunggu di WA juga teleponnya 8858009 juga boleh ya. Bu Win, dari kemarin kok enggak ada notif masuk Bu Win? Apakah enggak dengerin radionya? Oke, selamat pagi aja ya. Kalaupun pagi hari ini mudah-mudahan radionya udah di setel kenceng, meskipun enggak ada notif masuk di sini begitu ya. Udah mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio ini Bojonegoro menemani apapun aktivitas gitu ya, Mbak Las ya. Selamat pagi ya Mbak Las ya. Sibuk dengan rutinitasnya. Apapun itu pokoknya radionya jangan lupa untuk tetap di style banter gitu ya di kesempatan pagi hari ini, yang pastinya tetap merapat hingga tuntas nanti sambil menemani rutinitasnya begitu ya Mbak Las ya. Deh di kawasan Malang ada Kak Bang Ale juga ya, ada Pak Ale juga, selamat pagi, udah dengerin streamingnya ya di pagi hari ini. Lancar selalu pastinya aktivitasnya, jangan lupa ngopi dulu ditemenin sama roti goreng pastinya gitu ya, biar makin asik di kesempatan pagi hari ini. Ada yang bergabung ya, disapa dulu pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya ya?
0: Alhamdulillah kabar selalu baik ini Bu Yambar. Bagaimana juga nih?
1: Iya, kabarku ya baik nih, sambil ngomong si kecil.
0: Oh, masih mandi?
1: Belum, belum mandi.
0: Oh, sarapan?
1: Iya, sarapan.
0: Oh iya, ya weh sarapan sih. Mandi yuk, mandi.
1: Ayo Alvaro mandi.
0: Alvaro yuk.
1: Rewel Mbak.
0: Oh gitu ya, biasa ya.
1: Lagunya dulu Mbak.
0: Lagunya apa iki Bu Ambar?
1: Lagunya itu Jangan Ngetan.
0: Jangan Ngetan.
1: Ya, kemarin aku punya orang Daud, nah sekarang gak masak.
0: Oh, yo enak kuwi jangan ngeten. Ngentena sego sak wakul.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Ya tak salam Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat Bu Win, gimana kabarnya, Bun?
0: Ini belum ada masuk ya, Bu Win, enggak tahu kemana ya.
1: Masih tidur paling.
0: Iya, paling.
1: Ada masalah yang ada di Malang, selamat pagi.
0: Iya.
1: Yang temon Pak Tulus.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mami Rizky, Bu Jasmini, selamat pagi.
0: Iya. Yep.
1: Ada Mbak Rumi Ranubaya, selamat pagi. Mama Yanti, Mbak Yuli, selamat pagi. Ini sambil ngomong.
0: Iya, gak apa-apa. Sepertinya sehat. Ya, abis ini mungkin agak rewel lagi. Udah diajak telepon-telepon.
1: Iya, tapi gak apa-apa. Biarin wong anak-anak, wong orang dewasa yuk. Umat.
0: Umat, aduh.
1: Iya, yang orang dewasa umat, apalagi si kecil.
0: Ya, oke.
1: Bagian salamnya semuanya tanpa kecuali. Lagunya saya tunggu, terima kasih waktunya.
0: Terima kasih. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ember, terima kasih ya pagi hari ini bersama dengan momongan tercinta sudah ikut meramaikan perjalanan IG ya. Alvaro ya, segera mandi ya Alvaro ganteng. Gak boleh nakal, gak boleh rewel ya. Tapi cara Bu Ambar ya, nama juga anak kecil wong sing tuwek wae gawene ya rewel. Iya, pecul sekali itu dia, namanya juga manusia ya. Tapi mudah-mudahan pagi hari ini enggak ada lagi rewel-rewel ya. Kalau ada lagi rewel-rewel, mudah-mudahan dengan dengerin Semalam Kemana Bas radionya Bojonegoro, moodnya jadi bagus, jadi anteng, jadi adem, gak ada rewel-rewel lagi ya. Dan yang lagi nikmatin sarapan, karo jangan nget-ngetan, weh kuyo enak tenan ya. Nek wong Jawa ki ngarani oblo-oblo, ada yang bilang oblo-oblo, ada yang bilang apa kuwi klemat. Oh, enak tenan itu ya. Apalagi kalau ada daging-daging nya gitu, ada telur-telurnya atau ada apanya gitu, segone ngetanget, wah ngentekno sego sawakol. Ya wis. Ya lagi sarapan, selamat menikmati sarapan pagi hari ini sambil ditemenin Bas FM bareng Dian Wijaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, itu teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan ibu suntung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winston.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
7: Aman, yang penting

Ya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro sobat ya. Tak ada yang abadi, memang semuanya tidak ada yang abadi di dunia ini ya. Jadi ya semuanya adalah sewajarnya saja begitu. Karena sesuatu yang tidak abadi pastinya juga tidak akan kekal untuk kita miliki gitu ya. Jadi kalaupun hari ini sedang merasakan sesuatu terutama berhubungan dengan perasaan gitu ya, ya sudah, yang sewajarnya saja, jangan terlalu. Karena pada akhirnya tuh dalam sebuah konteks pertemuan pasti akan ada perpisahan juga gitu ya. Dan jika memang hari itu sudah terjadi, semuanya juga tetap aman dan tetap siap, karena semuanya sewajarnya saja ya. Oke deh, ya pasti pagi hari ini cuaca sudah mulai cerah, mulai terang, mulai cetar. Jadi untuk sobat yang masih malas, masih ogah, masih PW, masih mager, segera bangkit, bangkit, bangkit, yuk bangkit dan segera beranjak untuk mengerjakan aktivitas yang sudah menunggu. Ya, pengen bergabung masih ditunggu ya, di WA-nya juga di teleponnya. Kali ini seperti yang saya bilang tadi, cuaca hari ini juga cukup panas dan terik karena memang kita juga sudah masuk di musim kemarau begitu ya. Jadi ada beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan untuk menghadapi cuaca yang benar-benar panas apalagi di siang hari gitu ya. Biar kita tetap nyaman, biar kita tetap sehat, tubuh juga tetap bisa beraktivitas gitu ya. Yang pertama jangan lupa untuk tetap minum air putih ya. Perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus. Cuaca panas membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Dengan minum, meskipun kita gak haus, ini bisa menghindari dehidrasi di dalam tubuh kita. Jangan lupa juga gunakan pakaian yang nyaman ya, mulai baju yang berbahan tipis, menyerap keringat, dan berwarna cerah agar tidak terasa gerah. Jadi jangan pakai yang wool-wool gitu ya. Sing kandel-kandel malah sumuan gagar-garuan gitu ya. Hindari sinar matahari langsung. Jika memang mau keluar, jangan lupa untuk menggunakan pelindung. Kalau sekarang kan udah modern ya, pasti pakai sunscreen itu dia. Kalau pakai motor jangan lupa helmnya juga dipakai. Jangan lupa juga mungkin kalau lagi jalan pakai topi atau pakai payung ya. Dan yang saat sekarang ini sudah menjadi tren adalah pakai kacamata ya. Itu dia bisa menghindari mata juga dari debu-debu. Kemudian yang pasti yang paling enak ini adalah mengkonsumsi buah yang banyak air. Itu dia. Nyemil-nyemilnya enggak usah nyemil-nyemil yang macam-macam, nyemil yang sehat-sehat aja, yang bagus untuk tubuh juga ya. Mulai dari semangka, melon, jeruk, mentimun, ini bisa membantu tubuh tetap segar ya, tetap segar. Jangan lupa juga sobat Bas FM, kalau mau mandi atau cuci muka aja boleh ya, bisa menggunakan air yang dingin atau air yang sejuk ya. Ini nanti bisa terlihat lebih segar dan bisa membuat kita tidak mudah gerah. Ya pasti juga kalau mungkin mau makan, hindari makanan yang pedas dan berminyak. Ini karena bisa membuat tubuh terasa lebih panas. Jadi makan-makan yang seger-seger aja ya. Mungkin yang berkuah-kuah kayak soto, sop, kayak gitu ya. Biar tubuh juga tetap rasa nyaman dan sehat ya. Itu dia tadi Sobat Bas ya. Karena memang cuaca panas itu cukup melelahkan, tapi dengan menjaga cairan tubuh dan pola aktivitas, tubuh bisa tetap fit sepanjang hari. Aktivitas juga tetap bisa berjalan dengan lancar. Oke, okay? Masih di perjalanan IG pagi hari ini bareng Dian Wijaya. Yang pengen merapat, pengen bergabung, masih ditunggu di WA juga teleponnya. Dikasih dulu yang satu ini ya.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Ngelincir di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, masuk di perjalanan IG setelah yang terakhir ya pagi hari ini jam 8. Masih bareng Dian Wijaya yang baru menapa, yang baru bergabung, selamat pagi aja. Ya lagi OTW ya pagi hari ini, ada Pak Ali. Oke, selamat pagi, hati-hati di jalan, selamat sampai di kawasan Trenggalek ya. Lagi healing-healing, menghilangkan jenuh, menghilangkan ini ya, apa namanya, hirup pikuk rutinitas gitu ya. Jadi jalan-jalan, oke, okay? Selamat sampai di tujuan, bahagia jalan-jalannya begitu ya, lancar selalu. Untuk sahabat salam juga yang kebetulan hari ini mungkin ada agenda sekedar jalan-jalan atau berkunjung ke rumah sanak saudara, family, karena memang kebetulan ambil cuti, ambil libur dari beberapa waktu kemarin, masih terus sibuk dengan rutinitas, oke, okay? Mudah-mudahan di liburan kali ini juga cukup menyenangkan ya. Dan hadirnya IG juga menemani perjalanan, menemani apapun aktivitas sobat hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan satu nuansa yang luar biasa untuk sobat semuanya. 08113052966 yang pengen bergabung boleh ya, masih ditunggu di WA, juga di teleponnya 8858009 juga masih dibuka juga, yang pengen merapat di telepon ya. Masuk season yang terakhir, dikasih dulu yang satu ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro. Hadih, oke. Informasi pagi yang pasti bikin happy ya di pagi hari ini. Yang baru berapa ya, baru bergabung ya, selamat pagi saja. Cuaca udah benar-benar cuerah, benar-benar tuwerang sobat di kesempatan kali ini. Jadi yang mungkin sudah cukup sibuk ya dengan apapun rutinitasnya di pagi hari ini, mudah-mudahan juga lancar dan sangat-sangat ini ya, sesuai dengan yang diharapkan begitu. Dan 0815-2966 yang pengen merapat masih ada waktu ya di kesempatan pagi hari ini bareng Dian Wijaya, yang pastinya jangan pernah bergeser kemana-mana hingga tuntas jam 9 nanti ya. Tetap merapat hanya di Semarang Komanam Radio Ini Bojonegoro. Kita bergunung-gunung dulu ya. Gunung Kawi, Gunung Merbabu, kowe saiki opo kabarmu? Kabarmu baik-baik saja ya. Cuma lagu kita nikmati, enak tenan, yang pasti buat didengarkan pagi hari ini di perjalanan IG Bus FM.

0: Bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus.

0: Cek, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
0: Kan minum es teh, jus bang.
2: Jus!
0: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan ibu suntuk terus ini.
2: Maka.

Ya, semalam kemana bahas sama Pradili Bojonegoro ya sobat. Tidak terasa kebersamaan kita pagi hari ini di perjalanan IG juga harus dituntaskan ya. Tetap merapat, tetap bergabung Spektrum, sesaat lagi juga bisa disimak kembali. Lagu-lagu juga udah disiapin. Jam 12 ketemu lagi di Lapopin bersama dengan Cing Elvi ya. Yan Jaya pamit undur diri dulu sobat di pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan segala macam rutinitasnya. Selamat beraktivitas, sukses selalu. Selamat pagi, sampai jumpa dan permisi yuk. Bye-bye.

0: Breakthrough Radio Jati. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar komunikasi politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan sebuah truk, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar luaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Bakon itu seharusnya diperhitungkan karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi. Sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Power Geng Push.
3: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.

0: es Rausa Bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, tuh teh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelencer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
6: rupanya. Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: should record. You got that? One more time. Need to sample this audio.
1: Hey, can I hear that one more time?
2: One more time.
3: One more time.
4: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
3: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Kenatural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Kenatural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk, buruan kita borong. K-Natural White, glowing is yours.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong,
1: So Clean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong,
1: So Clean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

104 Bass FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung anak-anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: What are you doing? Wow. Come on, man.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, nggak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
5: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berhenti ketika bertemu hal yang sulit dalam ilmu. Karena semakin engkau berjuang untuk menggapai ilmu, maka semakin mulialah pribadimu dan semua orang yang mencintaimu akan berbahagia.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
2: Dalam 96 Radio Ni Bojonegoro.

Siang kali ini bersama Lagu Pop Indonesia, Elvi hadir kembali ya, tentu saja dalam edisi siar untuk hari Selasa, tepatnya 12 Mei 2026. Sampai tuntas untuk kebersamaan Elvi menemani Anda di jam 3 ya. Silakan sobat, siang kali ini monggo merapat ya. Untuk layanan via WhatsApp-nya di 0811-305-2966, juga untuk telepon di 0353-885-809.

0: gambar kita. Nyebut aku.
1: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
0: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
1: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
0: Maafin bapakku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
1: Sampai ketemu nanti ya.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Tiara Andini dengan sebuah single yang berjudul Dengar ya, yang juga sudah mengantarkan di menit ke-39 pas dari jam 12 pada siang kali ini ya Sobat Bas. Selamat siang, selamat mendengarkan untuk komunitas Sobat Bas semuanya saja. Saya ucapkan terima kasih sudah merapat. Iya, terima kasih, selamat siang juga Bu Win, Mas Ali, thank you, Bu Ambar yang juga selalu merapat ya bersama 96,6 Bas FM Radio Nebo Jenegara yang selalu meramaikan komunitas Sobat Bas FM. Thank you Bapak Komaydi, Kang Juarno, Mbak Ariel. Terus kemudian juga saya sapa untuk Kang Samsul Hadi. Kemudian untuk siapa lagi ya, semuanya sajalah kalau gitu ya. Thank you yang selalu sangat-sangat membahagiakan nih di grup itu, lucu-lucu yang di share gitu ya. Pak Basuki dari kawasan Kabunan juga terima kasih, Kang Siman, Pak Basuki, Bunda Hairani, buat semuanya saja. Pokoknya saya ucapkan selamat siang, selamat mendengarkan bersama lagu pop Indonesia. Silakan semua seperti biasanya, Elvi juga akan mengundang ya gabungannya. Silakan boleh di 0811 305 2966, untuk telepon juga boleh di 0353885809 bersama lagu pop Indonesia. La Popin.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nebo Jenegoro.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

pagi 96,6 Bas FM Radio New Bojonegoro ya. Sobat Bas FM, pernah enggak kita mau bersih-bersih tapi merasa kesulitan ya, karena keramiknya itu, karena lantainya itu terlalu sulit untuk dibersihkan ya. Nah, agar kembali bersih dan mengkilap. Nah, ini biar mengkilap tuh kayak gimana sih? Karena kan tidak mudah untuk membersihkan itu gitu loh sobat. Sebenarnya bisa dengan campuran cuka dan air hangat ya. Bisa mencampurkan cuka dengan air hangat, lalu gosok bagian yang bergerak tersebut. Ini bisa menggunakan spons atau sikat halus ya. Bisa didiamkan beberapa menit sebelum dibilas. Kemudian sobat Bas, pakai jeruk nipis atau lemon. Nah, asam alami dari jeruk ini bisa membantu melunakkan noda kerak membandel pada keramik Anda, kamar mandi maupun lantai, dengan menggunakan jeruk nipis atau lemon tersebut ya. Oh iya, ada lagi sobat, menggunakan baking soda. Wah, masa bisa sih? Padahal ini baking soda juga bisa untuk masak ya, bikin cemilan, bikin kue kayak gitu. Bisa nih sobat, dengan mencampurkan baking soda dengan sedikit air hingga menjadi pasta, kemudian dioleskan pada kerak dan sikat secara perlahan kayak gitu. Dan masih ada beberapa cara lagi sobat. Silakan sebelumnya saya undang dulu di 08113052966, teleponnya 0353885809. Sobat Bas, ini ada sebuah lagu yang juga saya hadirkan spesial untuk sobatku tercinta ya. Nah, tadi mintanya lagi nih, Mbak, aku mau dong apa? Lagunya Naf. Yang lagunya gini nih.

menyapu. Jadi lagu ini saya hadirkan spesial untuk sobatnya Elvi. Dan yang pasti ini suatu rasa kehilangan yang kemudian terobati karena sudah menemukan apa yang dicari, apa yang dinanti. Inilah dia bersama Nauf, akhirnya.

0: kesehatannya Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan yang manis, semuanya pahit. Dari sinilah banyak hal yang bisa dipetik. Ambil nilai positif dari sebuah kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat.

Karenggut kebahagiaanku bersama Fauzana, Sobat Bas yang sudah aku luncurkan di ruang dengar Anda ya pada siang kali ini ya. Selamat beristirahat, bukan yang lagi beristirahat ataupun yang masih bersibuk ria ya. Oh iya, untuk sobat yang hari ini juga ulang tahun ya, saya ucapkan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan panjang umur, semakin berkah barokah ya di usianya yang bertambah. Dan yang pasti selalu diberi kesehatan bersama keluarga dan dilancarkan segala rezekinya. Dan yang pasti sobat ya, saya ucapkan juga banyak terima kasih untuk Anda semuanya siang kali ini juga sudah bergabung ya. Yang lagi sakit mudah-mudahan lekas sembuh ya. Yang sekarang sudah sehat ya, semoga semakin disehatkan segalanya sobat. Yang pasti di siang kali ini saling mendoakan yang terbaik untuk sesama ya. Tentang membersihkan membuat keramik kita menjadi kinclong kembali. Masih ada beberapa cara. Percuma dong kalau kita membersihkan tapi jarang-jarang ya. Yang pastinya tuh yang harus dilakukan yaitu bersihkan secara rutin. Karena kotoran atau kerak itu biasanya muncul karena sisa sabun atau mungkin air yang mengering. Membersihkan keramik ini secara rutin bisa membantu mencegah penumpukan kotoran tersebut. Dan gunakan sikat yang sesuai. Ini ya, untuk sela-sela keramik tuh gunakan sikat kecil atau kayak sikat gigi besar agar lebih maksimal kayak gitu. Terus kemudian hindari cairan terlalu keras berlebihan ya, karena pembersih yang terlalu kuat ini bisa membuat permukaan keramik cepat kusam jika sering digunakan. Jadi kayak berkilaunya itu nanti hilang kalau misalnya terkena bahan yang terlalu keras kayak gitu. Bersama 96,6 Bas FM Radio Nebo Junegoro, Elvi ada di sini karena Elvi sayang kamu. Iya, seperti lagu yang satu ini, Aku Sayang Kamu bersama Angie.

0: Infus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
4: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Nasho Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Terima kasih banyak. Kemudian Ananta Vini, Matur Suwun, dan juga Abdul Mukim dari Kawasan Jombang ya. Thank you sudah bergabung juga bersama 96. Kemudian Bas FM, Radio Bojonegoro tentu saja di siang kali ini masih bersama program Lagu Pop Indonesia Buping ya. Terima kasih sudah follow di media sosialnya Bas FM Bojonegoro sobat. Untuk Anda yang juga ingin mendengarkan via streaming juga boleh banget ya, bisa download aplikasi On Ears, kemudian tinggal klik aja, tinggal diklik di input emailnya ya, login menggunakan email, terus setelah itu boleh langsung aja setelah login bisa dilihat tuh ada 96,6 Bas FM logonya biru-biru. Ada gambarnya penyiar-penyiarnya, nah itu diklik nanti langsung cling ada suaranya Bas FM ya. Jadi Anda bisa mendengarkan dari manapun, dimanapun, di dalam kota, di luar kota, atau dimanapun tempat kita ya. Bersama 96,6 Bas FM. Untuk informasi cuaca dari kawasan Bojonegoro ini lagi redup ya. Mudah-mudahan tetap aman dan selalu lancar di perjalanan sobat. Jangan lupa ya, itu jas hujannya jangan sampai ketinggalan. Kemudian apalagi ya, jangan lupa bawa payung ya. Itu kan payung kan juga ada yang lipetan kayak gitu ya. Terus ini kan hari Kamis itu kan tanggal merah sobat ya, tanggal 14. Jadi yang mau bepergian juga hati-hati aja di jalan. Jangan lupa surat pentingnya itu jangan sampai ketinggalan gitu ya. Apalagi kalau kemana-mana itu KTP itu harus selalu dibawa sobat, biar selalu aman ketika ada pemeriksaan KTP juga aman. Nah biasanya kalau mau naik kereta api ini lupa gak bawa KTP, jadi bingung. Ya minimal Anda punya fotonya gitu loh sobat ya. Kalau misalnya jaga-jaga untuk ketinggalan, KTP-nya kan bisa menunjukkan nomor identitas kita, kartu identitas kita sobat. Oke ya, masih bersama Lagu Pop Indonesia. Saya hadirkan spesial untuk Anda. Siapa yang di sini punya cinta pertama? Semuanya juga pasti pernah merasakannya. Cinta pertama atau Sunny bersama Bunga Citra Lestari.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: kaya old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
2: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
3: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
4: Nitasan, biar langsing.

cobalah mengerti Sobat Bas ya, yang juga sudah mengantarkan kita pada siang kali ini mengantarkan program Lagu Pop Indonesia. Nah, untuk kebersamaan Elvi menemani Sobat juga masih ada kurang lebih sekitar 33 menit ke depan ya. So, yang masih belum bergabung, yuk silakan berapat bersama 96,6 Bas FM Radio Nebu Junikoro ya. Sobat Bas FM, kalau tadi sempat redup ya untuk cuacanya, kali ini sangat cerah banget ya, sangat-sangat mentereng. Nah, kalau tadi sempat ada baju yang dijemur itu sudah diambil ya, takutnya kehujanan. Sekarang boleh dong dijemur lagi biar kering sempurna gitu sobat ya, biar gak bau apek juga pastinya. Oh iya, ngomongin soal baju, kalau biar aman ya, ini baju yang dijemur ketika malam atau sore hari belum kering, ini jangan lupa biarkan pada gantungan baju, kemudian ditaruh di dalam rumah, jangan dibiarkan di luar rumah ya, karena gak baik pemali katanya. Dan biar gak apek juga pastinya, sobat taruh ruangan yang tidak lembab ya, ditaruh ruangan itu yang agak lebar, jadi biar kena angin juga ya, biar nanti baunya tidak apek gitu sobat. Bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro, masih bersama Lagu Pop Indonesia. Dengarlah bintang hatiku,

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu bisa rebu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

dongeng sebelum tidur. Dongeng sebelum tidur, sobat yang juga sudah mengantarkan kita di menit ke 44 lepas dari jam 2 ya. Saya ucapkan selamat sore untuk Anda, dan terima kasih pokoknya sobat yang sudah selalu setia mendengarkan 96,6 Bahasa FM. Ya, mudah-mudahan buat Anda yang tidur ya, nanti yang mau istirahat ya, mudah-mudahan mimpi indah meskipun tanpa diiringi dongeng ya. Kalau dongeng sebelum tidurnya saat ini tuh biasanya yang paling sering tuh melihat konten-konten di media sosial kayak gitu ya. Hati-hati kalau kontennya Anda yang Anda lihat itu konten yang serem-serem gitu ya, juga menakutkan dong. Bikin takut gitu ya. Karena biasanya terbawa dalam alam mimpi gitu loh sobat ya. Baiklah, kalau gitu terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan 96,6 Bahasa FM Radio Bojonegoro. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua yang sobat ya. Dari kawasan Jalan MT Haryono, Cetak Bojonegoro, Elvi pamit dulu. Selamat

0: 96,6 Radio Ni Bojonegoro. Saatnya kita ikuti kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 12 Mei 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Disperinaker Bojonegoro gelar Bintek dorong para pelaku IKM bisa naik kelas. BPJS Kesehatan, Pemkab dan Kodim Bojonegoro meluncurkan Desa Sehat JKM. Dukung program ketahanan pangan, Polres Bojonegoro melakukan pendampingan kepada kelompok tani.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker Kabupaten Bojonegoro terus berkomitmen memperkuat struktur ekonomi kerakyatan melalui penguatan industri kecil menengah IKM. Salah satunya melalui bimbingan teknis atau BIMTEK yang digelar di Aula Lantai 2 Kantor Disperinaker pada 7 hingga 8 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, para pelaku IKM didorong untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar agar mampu naik kelas. Langkah ini dipandang strategis dalam menekan angka kemiskinan dengan cara menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono, menekankan pentingnya keberlanjutan pasca pelatihan. Ia berharap ilmu yang didapat tidak hanya menjadi teori, tetapi menjadi mesin penggerak baru bagi usaha mereka. BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro bersama Pemkab Bojonegoro dan Kodim 0813 Bojonegoro memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui peluncuran Desa Sehat JKN dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Desa Pesen, Kecamatan Kanor, Senin kemarin. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bojonegoro Setia Wahono, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro Wahyu Gianto, dan Dim 0813 Letkol Infantri Dedi Dwi Wijayanto, serta jajaran Forkopimda. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan launching payment point, pembayaran iuran CKN di KDMP, pembentukan klub prolanis muda, pemeriksaan kesehatan gratis, serta senam sehat bersama masyarakat. Selain penguatan layanan kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum penguatan sinergi bersama dalam mendukung digitalisasi dan pengembangan KDMP agar mampu menjadi pusat pelayanan masyarakat desa, mulai dari layanan pembayaran iuran CKN, pelayanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Polres Bojonegoro melalui Babin Kamtibmas terus mendukung program ketahanan pangan nasional. Melalui aksi nyatanya di Desa Karangmangu, Kecamatan Ngambon, Senin kemarin, personel Babin Kamtibmas Desa Karangmangu melaksanakan kegiatan sambang dan pendampingan kepada kelompok tani Karang Tani 1. Di tengah hamparan ladang jagung yang mulai menguning, petugas kepolisian berdialog langsung dengan para petani untuk mendengar kendala sekaligus memberikan motivasi. Kapolsek Ngambon, AKPM Tohir mengatakan, pada kegiatan tersebut pihaknya melakukan pendampingan intensif dan membantu petani dalam koordinasi akses sumber daya, kemudian melakukan komunikasi dua arah guna menjalin dialog rutin untuk menyerap aspirasi dan keluhan petani di lapangan, serta menciptakan keamanan lingkungan dan memastikan area pertanian aman dari gangguan Kamtibmas sehingga proses tanam hingga panen berjalan lancar tanpa hambatan. Melalui kegiatan ini, Polres Bojonegoro berharap hubungan emosional antara Polri dan petani semakin erat sehingga tercipta lingkungan yang kondusif dan produktif demi kesejahteraan seluruh warga Bojonegoro. Sekian kilas berita 3 hari ini. Saya Citra, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
0: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Walawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Pasebang, monggo ngelencer di Bojonegoro.

sobat, jangan tunggu lama-lama ya, nanti diambil orang loh. Pokoknya harus sat-sat buat-buat, pokoknya dan keke. Oke deh, ada dua komposisi tadi ya, Latih barengan Fernanda, terus ada barengan Niken Salindri. Jangan tunggu lama-lama, sudah mengantarkan kita menit ke-14 pas hari jam 3 sore barengan Belpus sobat ya, alias Belpus pada sini di 96,6 Radio nih Bojonegoro. Kita nanti akan bersuka-suka-suka di hati manusia udara sampai nanti usai di jam 6 petang sobat.

0: masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan Tijus untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Iya sobat, selamat bergabung ya di DKM Dangdut Koplo Mania untuk edisi siar hari Selasa 12 Mei 2026. Gak kerasa ya, udah di tanggal 12. Sepertinya Mei kali ini juga berjalan dengan lumayan cepat sobatnya dibandingkan April kemarin. Nek April dan aneknya kayak wong sambat tok suwi ngono. Oke, ini Bella sudah siapkan satu komposisi barengan Happy Asmara, Langit Murung sobat. Nanti Bella hadirkan, tapi sebelum itu Bella juga mau berbagi informasi terkait Pemkab Bojonegoro yang menggelar perekaman EKTP bagi siswa di SMK Negeri 2 yang juga dirangkai sosialisasi anti narkoba. Jadi ratusan siswa SMK Negeri 2 Bojonegoro mengikuti perekaman EKTP yang digelar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil. Jadi para siswa juga mendapatkan pembekalan mental khusus untuk menjauhi narkotika. Nah, kegiatan edukatif ini juga bertajuk sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN yang dirangkai dengan program jemput bola perekaman identitas kependudukan pada hari ini. Nah, selanjutnya Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah juga menekankan bahwa kepemilikan KTP ini adalah simbol transisi dari masa anak-anak menuju kedewasaan. Jadi beliau juga memotivasi para siswa agar tidak hanya bangga memiliki identitas resmi, tetapi juga memiliki mentalitas pemenang. Dan sementara itu, Ketua Harian Satgas P4GN Bojonegoro, Budi Irawanto, memaparkan para siswa perlu untuk menjauhi narkoba karena pada tahun 2025 ini tercatat sebanyak 72 kasus narkoba di Bojonegoro yang melibatkan berbagai kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi beliau juga berharap para siswa fokus pada masa depan sobat.

0: daging bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya sobat, sebelum Bella lanjutkan satu komposisi Pawang Cintanya Happy Asmara, tak selaksi yuk Mbak Happy ya. Oke deh, menit ke-48 lepas jadi jam 3 sore, balik lagi masih di DKM Dangdut Koplo Mania. Nah sore hari ini juga terpantau masih cerah ceria sobat ya, dan semoga kita semuanya juga selalu semangat, tetap produktif walaupun sudah sore, tapi semangatnya masih sama seperti tadi pagi ya, yo, walaupun yo kesel saja nih ya, tapi yo pian deh teh ya. Oke sobat, jadi untuk informasi pertama yang selanjutnya ini terkait ASN PMK Bojonegoro yang turun ke lapangan, jadi mulai ground check verval DTSEN 2026. Nah untuk PMK Bojonegoro juga resmi memulai tahapan ground check atau GC atau verifikasi dan validasi, yaitu yang disingkat dengan verval Lapangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Nah, langkah strategis ini juga dilakukan untuk memastikan validitas dan objektivitas data agar seluruh program berbasis kemasyarakatan bisa tepat sasaran. Dan kegiatan ini juga dimulai pada Senin kemarin hingga nanti 2 pekan ke depan. Untuk proses verval juga melibatkan ASN organisasi perangkat daerah OPD di lingkup Pemkab Bojonegoro yang bersinergi dengan pemerintah kecamatan, lalu juga pemerintah desa hingga tenaga penyuluh di masing-masing wilayah. Upaya ini juga merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif yang dipimpin oleh

secara serentak mulai turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama 2 minggu ke depan. Dan melalui gerakan ground check ini, Pemkab Bojonegoro juga berharap bisa menghasilkan basis data yang bersih dan juga kredibel, sehingga anggaran negara bisa disalurkan secara efektif kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Nah, maksudnya di sini adalah supaya nanti bansos ini tersalurkan tepat sasaran, sobat.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum.

0: berkelas dunia. Wingscare.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya sobat, ada pecah 1000 ya. Sudah mengantarkan kita menit ke-13 pas dari jam 4 sore. Selamat bergabung juga nih buat Bu Win yang lagi duduk-duduk manis. Wangi wes manis ditambah duduk manis. Jangan lupa kopi manisnya juga Bu Win ya. Dan buat yang lainnya juga selamat bergabung di 96,6 Radio Bojonegoro. Selamat sore semuanya. Yang mau WA Bella juga boleh banget di 0811305296 sobat. Dan di semua sosial medianya Bahasa FM Bojonegoro, jangan lupa di follow IG-nya, diikuti juga untuk Facebook-nya ya. DM juga boleh loh ya. Kopine wes pengen telu gila jadi Bu Win. Ya wes gak apa-apa Bu Win ben tambah melek ngono ya. Menghilangkan rasa ngantuk ben gak teklak-tekluk ngono ya. Oke, ini untuk informasi selanjutnya. Jadi ada himbauan dari BPJS Kesehatan yang menghimbau badan usaha untuk memenuhi kewajiban bayar iuran jaminan kesehatan sobat. Nah, badan usaha atau pemberi kerja dihimbau untuk selalu memenuhi kewajiban pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi para pekerjanya. Agar apa? Agar para pekerja ini mendapat layanan kesehatan secara maksimal. Nah, selanjutnya Muhammad Dwi Ria Negara ini juga narasumber, yaitu petugas pemeriksa BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, menyampaikan pentingnya kepatuhan badan usaha atau pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja. Nah, setelah melakukan registrasi atau pendaftaran pekerja, pemberi kerja ini juga diwajibkan membayar iuran secara rutin setiap bulan agar kepesertaan tetap aktif dan juga pekerja bisa memperoleh manfaat layanan kesehatan secara optimal. Jadi ia juga menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran iuran badan usaha di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro saat ini juga mencapai sekitar 90%. Nah, walaupun demikian, masih ditemukan keterlambatan pembayaran yang umumnya disebabkan faktor kelupaan, sobat. Nah, karena itu, BPJS Kesehatan juga terus mengingatkan badan usaha agar disiplin melakukan pembayaran rutin setiap bulan. Karena menurutnya adalah gini, sobat. Jadi pembayaran iuran ini tidak disarankan dilakukan sekaligus untuk satu tahun penuh karena memang kondisi tenaga kerja bisa berubah sewaktu-waktu seperti adanya pekerja yang pindah tempat kerja gitu ya. Nah, jadi pembayaran rutin bulanan dinilai lebih efektif untuk menyesuaikan data kepesertaan pekerja. Nah, untuk keterlambatan pembayaran iuran ini bisa menimbulkan sejumlah dampak, diantaranya kepesertaan menjadi nonaktif hingga adanya potensi denda pelayanan. Dan apabila peserta menunggak dan kemudian melakukan pembayaran dalam kurun waktu 45 hari setelah status aktif kembali, terdapat potensi denda apabila peserta menjalani rawat inap di rumah sakit, yakni sebesar 5% dari biaya layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi BPJS Kesehatan ini juga terus melakukan pengawasan dan juga peningkatan kepatuhan badan usaha melalui kerjasama dengan berbagai pihak eksternal termasuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten maupun Provinsi serta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk kolaborasi tersebut juga dilakukan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban terhadap para pekerjanya.

Iya, sobat Bass FM 96.6 Radio Nih Bojonegoro ya. Barengan Mal Agatha tadi lagunya Iklim, sobat Ada Hakikat Sebuah Cinta. Bella special counter untuk semuanya saja yang lagi stay tune ya di sore kali ini, sambil istirahat atau ada yang tetap lanjut bekerja juga semangat selalu pastinya. Pokoknya met apa aja buat sobat-sobatku. Nah, ini Bella spesialkan juga satu komposisi yang lagi booming ya, lagu ya bisa dibilang lumayan baru lah ya, Ici Anget iki lagi mentas kayak gorengan wae. Ini ada yang judulnya Jala Running Tresna barengan Linda Adista featuring Ilham Pradana. Sobat, nah lagunya enak pokoknya, spesial untuk semuanya saja. Tetap stay tune di Radio Nih Bojonegoro.

0: Ibu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: 1.
1: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama dan satu-satunya, duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Ekonomi nanas dan jeruk nipis. Terbukti jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis.
2: Wangi segarnya nanas.
1: Baca! Nyuci apa aja, satset. Paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.

Iya, sobat, balik lagi masih di 96,6 Radio Uni Bojonegoro ya, masih barengan Bella Puspa di sore kali ini. Dan Bella juga sudah playlistkan ini alun-alun Nganjuk, sobat ya. Jadi lagu ini merupakan lagu dangdut populer yang terinspirasi dari suasana ikonik alun-alun kota Nganjuk. Nah, pusatnya berkumpulnya warga di Kota Angin gitu ya. Jadi Kota Nganjuk terkenal dengan Kota Angin, dan lagu ini juga diciptakan oleh Mas Widi Nugroho, seorang seniman multitalenta asal Nganjuk. Apa yang menjadi inspirasi terciptanya lagu ini? Kan memang alun-alun Nganjuk ini digambarkan dalam lagu yang merupakan jantung kota, tempat nongkrong, ruang terbuka hijau yang ramai. Dan penciptanya ini Mas Widi Nugroho, yaitu alumni SMP Negeri 1 Nganjuk angkatan 1976 yang dikenal sebagai salah satu seniman daerah, sobat. Dan nanti akan Bella hadirkan lagunya untuk sobat yang mau bergabung juga, boleh banget di 0811305266. Tapi untuk alun-alun Nganjuk yang versi dangdut ini ciptaannya almarhum Pak Didi Kempot ya, yang menciptakan kisah kerinduan mendalam seseorang terhadap kekasihnya. Jadi beda dengan lagu alun-alun Nganjuk yang diciptakan oleh Mas Widi tadi. Nah, liriknya juga mengangkat kenangan manis bersama di alun-alun Nganjuk dan stasiun kereta api, tempat janji setia pernah diucapkan sebelum akhirnya sepasang kekasih ini memilih untuk berpisah, sobat. Langsung aja Bella hadirkan ya, spesial untuk semuanya. Ini lagunya dibawakan Deni Caknan featuring Yeni Inka. Monggo.

Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Sobat Bas, terima kasih sudah bergabung dan menemani perjalanan program Dangdut Koplomania. Tetap stay tune di 96,6 Bas FM Radio Nih Bojonegoro.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Wingsburg.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
8: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Kuna Shozahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Foil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

96,6 Bass FM Radio New Bojonegoro, yang jauh semakin mendekat sobat ya, dan yang dekat semakin merapat. Kebersamaan kita di program DKM Dangdut Koplo Mania, satu komposisi spesial untuk Anda.

0: Mikä sä tyyli?
1: Teli säännä.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
6: Lagi drakoran. Apa sih?
5: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes, kiyowo.
6: K Beauty Box? Ih, mau.
5: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
6: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
7: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
8: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
5: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
7: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
5: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
8: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
5: K Natural White, glowing is yours.
9: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
10: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
9: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
10: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
9: Loh, kok gitu?
10: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
9: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
10: Secara rutin? Emangnya aman?
9: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
10: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
9: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
10: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
9: Yoga, beli sendiri dong.
10: Yah, sayang.
11: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Sobat Bas FM, demikian akhir dari program DKM kebersamaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian sobat, dan sampai bertemu lagi di edisi siaran berikutnya. Saya Bella Puspa pamit. Selamat malam, sampai berjumpa kembali.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nus,
1: apa?
0: Kita main cerita berantai yuk.
1: Yuk.
0: Gua jadi jin, lo jadi pemuda yang lagi cari harta karun dan temuin teko ajaib.
1: Boleh, boleh. Siapa takut?
2: Akan kuberikan 3 permintaan.
1: Baik, Jin. Pertama, saya mau minum coklat khas Belgia. Kedua, saya mau traveling gratis. Dan ketiga, saya mau nikmatin pemandangan indah di Belgia.
2: Hahaha, sangat mudah. Kamu hanya perlu beli 2 bag chocodrink di Alfamidi, Alfamart, atau Alfagi.
1: Julio, ini beneran emang?
0: Beneran, udah buruan ikut kuis My Sweetest Trip untuk trip ke Belgia bareng Chocodrink. Caranya, tinggal beli 2 bag Chocodrink seharga 15 ribuan, kirim surat pembelian ke WhatsApp Chocodrink, dan akan diundi untuk berangkat ke Belgia bareng Chocodrink. Makin banyak beli Chocodrink, makin besar kesempatan untuk ikut My Sweetest Trip langsung ke Belgia bareng Chocodrink. Info lengkap, follow Instagram at chocodrink.id.
1: Mas Jin, saya udah siap nih trip ke Belgia.
0: Udah kelar woy cerita berantainya, aku juga mau kali trip ke Belgia.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
8: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: inovasi terbaru dari Wingsboot, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
7: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
8: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
9: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
8: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, ngelencer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wah ya, rumah saku kok ada sing kurang. Oh boyo, kopi juga cemilan wis dicepak nih bunde.
2: Hayo
1: bunde, kaget aku.
2: Kebiasaan lamun wey.
1: Iki lho bunde, apa kui anu
2: kersane lengkap lan gayeng pak nih.
1: Apa bunde?
2: Iki lho, kula stelke Bas FM.
1: Bas FM? Lah nek pak nih iki sing seneng ya gending-gending kae tuh bunde.
2: Wah, panjenengan ketinggalan pak nih. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
1: Apa kui gemah bune?
2: Gending matah pak ne.
1: Tenane to bune.
2: Wis to, pokoke pak ne bakal kecanduan.
1: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
2: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho pak ne.
1: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
2: 96,6 pak ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam

Kabang Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

Koro Kaban Sutreso, panjenengan tak sisa sarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Jawi. Basa FM Bekti Mring Negari.
1: Sama nama-nama bahasa pemilu cinta lu kelatarakan enggak wonten kalau dengan telu peningkatan sama nunggal nyawici lumantar radio Bahas FM pingasangnya taksi kaulo kayatri engkang gaji bandarakan panjenengan engkang taksi bungon dereng sari kata menjejagungan kata menayah-layah utai kata menopo kemawon. Mugi-mugi gendeng ingkang kula aturaken dumateng panjenengan punika saged maranani ugi saged dados jampi saya. Lan sumangga mbok pilih badhe ngegono utawi atur pambagya wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 809 saged ugi lumantar WA 08 1 03 0 gangsal 0 66 ugi wilujeng dalu kloteraken dumateng Pak Kamit dalam Bunda Tasmira engkau wonten aladan kentong trujo sugeng nyawiji lumantar radio Bahasa FM Bu Ambar engkau wonten aladan kali pangkal tidu wilujeng dalu sugeng menopo kemawon wonten kang pringgonani monggo sugeng nyawiji Bapak Ewulan mugi-mugi tansah kalipur wonten panjenenganipun Ibu Mandra utawi Ibu Perti wonten aladan Mojo Roto Kaltidu katemben makarya wonten Wanti ngeten nggih mugi-mugi tansah lancar jaba karyanipun selajengipun Pak Nasir ingkang wonten aladan Celangap Kang Dul ngenden pripun partosipun Kang Dul Mama Nensi dalam Bapak Radi tengkau tenala dan Banjarjo Padangan selajengipun ugi Pak Aji engkau tenala dan Ngerau Kang Manggal Aji engkau tenala dan Cepu Wilujeng Dalu sugeng menopo kemawon. Lan semoga kata Bahasa FM sepindah malih buat pilih badi ngegono saged sesambetan lumantar nomor ingkang sampun kawula sepataken wonten Kang Ranu Bayang ingkang wonten dan Gendong Asem semoga dalah Ibu Manik Maninten mugi-mugi tansah kalipur Bu Ari Pawarok ingkang wonten dan Tengger Ngasem mugi-mugi kalau dengan dalu penikatan sakalipur ngantos paripurno tapuh kalih welas dalu kita lara sesarengan gendeng engkang padhe kapirsa inci penikonten lancar maipun.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Ya, semalam kemana Bas FM? Radio Nipu Cunegara ya. Selamat pagi, ya baru kenapa, ya baru bergabung ya di IG. Informasi pagi yang pasti bikin happy di pagi hari ini ya, bareng Hadian Wijaya 08 11 352 966. Yang pengen merapat pagi hari ini boleh ditunggu ya. Yang juga pengen bergabung di teleponnya juga boleh 885809 ya. Hingga tuntas kebersamaan kita di jam 9 nanti ya sobat ya. Menemani apapun aktivitas sobat di hari ini, pokoknya mudah-mudahan semuanya lancar. Cuaca masih terpantau agak sedikit mendung sih ya, mungkin karena juga masih pagi gitu ya. Karena memang kita juga sudah masuk di musim kemarau, jadi kayaknya cuaca udah mulai cerah terus, mulai panas terus, mulai gerah terus begitu ya. Begitu juga dengan perkiraannya, kita coba cek dulu ya. Kalau memang kemarin masih ada perkiraan hujan-hujan mewarnai gitu ya, tapi ternyata sampai malam juga gak ada yang turun hujannya ya. Kalau hari ini seperti apa sehingga kita juga bisa berantisipasi? Oh, ternyata hari ini sama ya, cuaca juga cerah cetar membahana dari jam ini, kemudian jam 7 nanti, kemudian juga jam 8, jam 9, cerah banget semuanya. Di sini ada hujan yang mewarnai di jam 11-an sobat, hujan ringan gitu ya. Bener atau enggak ya? Tapi masuk lagi di sore, oh cetar membahana lagi sampai malam gitu ya. Oke, coba kita tunggu saja nanti ya, apakah hujan akan ikut mewarnai, menyelimuti di hari ini gitu ya. Karena memang kita juga sudah masuk musim kemarau. Dan kita juga apa ini, sudah terbilang kemaraunya ini agak-agak mulai yang terbilang ekstrim gitu ya. Jadi panasnya luar biasa. Kalaupun ada hujan yang turun, wow, mudah-mudahan bisa membuat suasana jadi adem dan seger gitu ya. Oke, yang pasti untuk pagi hari ini ya juga sudah menikmati secangkir kopinya ya. Halo, selamat pagi Pak Ali, sudah menikmati kopi ya. Ini masih di kawasan Malang atau di kawasan mana kemarin ya? Kemarin lagi OTW kemana? Kemarin lagi OTW ke Trenggalek ya. Ini sudah posisi lagi di Malang juga ataukah masih di Trenggalek begitu? Oke, okay. Selamat pagi, selamat menyeruput kopinya. Jangan lupa dinikmati. Karena kadang itu ada ya, orang itu yang hanya sekedar nyeruput aja tanpa ada nikmatinya gitu ya. Karena memang buru-buru, segera pengen beraktivitas gitu ya. Tapi mudah-mudahan di pagi hari ini bisa menyeruput kopi dan menikmatinya dengan santai begitu ya. Trenggalek ya, oke. Selamat menikmati suasana pagi di kawasan Trenggalek hari ini gitu ya. Yang pastinya juga apapun yang dikerjakan, lagi healing-healing atau mau juga lagi ada tuntutan pekerjaan, lancar semuanya begitu ya Pak Ale ya. Sambil tetap merapat hanya di Semalam Kemana Bas FM Radio Nipu Cunegara. Saya coba hadirkan dulu yang satu ini sobat ya, Lintang Kenangan. Semua orang pasti punya kenangan tersendiri juga ya. Oke, hari ini pun saya coba mengingat kembali kenangan yang pernah dihadirkan seseorang untuk saya gitu ya. Tapi yang pasti sekarang sudah tenang di surga, sudah gak sakit lagi, sudah bahagia di surga gitu ya. Dan mudah-mudahan semua dosa-dosa diampuni, dilapangkan jalannya begitu ya, husnul khotimah di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih sudah pernah hadir mewarnai di hidup saya begitu ya. Mudah-mudahan selalu bahagia di surga. Amin.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas